0: Kiret rasulak siyara.
1: Hussein Salahuddin rahimahullah diwafawa kiret rasulak siyara bidaru diwafawani hajarage Muhammad Taufiq rahimahullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamai salallibi itur rasulullah ifan Uhudu hangramayagi kantakun awadi odagi madinayang ara odagatumun Hituga imankawe neti beer purun islam din faalkugin ule munafiqunnai Yahudinge mihunge hituga huri be imankam faalwaan farafiyev Zayzatuge madamay bastakum waakadakkan farafuwe Emihun bunewlese Muhammadu gifani duniyegi verikamin hoddawan uluwa bekadev kamga Nuwaanawa mihira kanta mihin hingi seyyev Nabi bekadev kamga waanawa mihin deravi seyyev Mihanguramaga kadigfan gharikolan itan hani kebe asabunge tereen ita bayaku marwe diye madu madun harminhin harmin gatuga tibinama emistakum mari nuistay Umar gufan ibastan iwadagin iwatuge mihun qatul kurebman itu rasulullah gufan ge kiban iznaful idiwadagin pie rasulullah gufan hadis kurebiye emihun de shahade dulun falkurakum ganwe hiye Umar gufan de nebiye evrin de shahade dulun falkurani hama ekani qatulun rakka tirimase Mihar orang itu juga huri beriman kama hasil erikang ehra faluaniye. Itu rekayfan hadis kurebiye de shahade dulun kia awle mihun dino ke eheng komers hadiga menui gatul kulawam makjang kewani nahi kurebafe. Deng amar gifanum evas full hutto afiye. Munafikun ke beri kam gawa Abdullah ibn Ubayyu enak darikadung Abdullah ihang ramaik medanum barab boduko zakhme faluanikok Madinah ini dekik munafiye bong ule bondi tiap boyni nunghe. Rasuga himenu huri nama tiakam nujehuni he. Mibawatu ke bastakun ecet gawa madame kurima ya Abdullah vidarviye badega makedange eswami ke rabi yaerai islamunna mikure vikamaki mulim be seokan takhe vikaman jibe emme kura fayda hai ki tiakaja munafikun vakive engekan kamga viya de rahe. Ohudu hangramaga islamunna dibun musiba dibun kuriga komme hukur zuhak itu rasulullah ifan mimbarang ara odagatuma nukuma odagatumun Abdullah ibn Ubayyu Miskituga indefa fumagi tedwe goade e mistakun neve mi ora gannoni maris kedang rasulay kedigfan go sababu maris kedang tibami hum makuraba izetir kuraba fave tibami hum kedigfan go basfur aha kiyan tirwe kanajagin tibere rodu angura magi fauga itu rasulullah igfan hukur khutbayno ko ora gasum abdullah ibn ubayyu ekkala goedi goan tidwani kon islam kure enaya ikariya timmi hum enage feram ga basbasagin hipattage munfuwe Kalau kita untuk itu nofila inna se, eh makelang kadu bayar kalau kita kiti apa, kemukang ikhlasnya nama mihin none, mihin kia hebat ni ma, noter bayar kita orang ikung itu kerja ikhwan orang ikung khutbah kita kan tengah fatwa aje, dengan Abdullah enak kari kita mihun dek, eri ruling, aharin kia ni pay, nubah itu kia kia apa, miski tu nukum kita ingat je, mibawa tu kan tetap munafikun kita infalu sah iman tiri nai hipfasad bayar kita munafikun tu bakiwe, mistakunna falu amfiri, ahudu anggrah mih fahuge. Ahudu hangramayag vahakatam maris kilayang aad imran suratke Vaiz gadawta min ahlika tubabbi'ul mu'minina maqa'ida lil gitali Mi ayatum ferikin ege fahak uik itang ayataka dandim bayan kurabba baba dabba fahwev Mi ayatta huga angwa fahwev edwa huga islamuna jehunuha musibati jehi Libunuha dere libuni emihun itur rasulullah gifanuge amurful takai khilafwe Duniyege fanawe dani mudada kurimatla adawai terinye makartaka ghafilwe gatmunnev Fahed dunia hukuma farbad matiga baitibbe mihun emihun tibeng enge jaga duko ghanima ayai mashgul umang ais nugen nama Khalid bunu walidaka ya hikmeng haddawaka tane noti hewe Mihanguramayaga mihingi hingi kantavuga etak gina hikmeta bewe etirem bai kanta Eke kang hingumak tibbe vering emihunge visnumai fikurum hoda balafa kura amurtakai ege darun tibbe mihun khilaaf amilla gwettan hadagatuma libeyne dereyai gellun dekkeun Dey Libeng anda niamatkan nama es, edibang ikatikin bumbung sabta frihamu ikamu gawatu es samanwanis, ikamu edum berukon niamat jiba kelang handuba netko, timamin gawa nafsu ke faratum ikamu ke kurmet lafi ya libe dereya igilun dekio, tinek, maris kelang ikelang rasul bekelunai meduga kanghingwa fawa adag magki rasul kang adakure bumbga anna burutkai musibat tak, ketiri kama ikuga ufulleum ebekelun ke darjeflai makam berukure bume, akhiruga nasru deban.

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Namadang argumen hinga hingumaki vese matiwere gemba hingume hingumaki e baraka levi gemba hingume rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korvani argumen getere miheko namadang hinga fa diekamuga wanama adi enamadun emburi ena akamuga wanama e hinga hingumuge sobun adi ena emburi anna awumuge sobun ves ena taka suwargen manzir tayyar korvigen danikam ei hinduna haviru nuwata komme wogutegga ena miskitan hinga hingume kamuga viesme hama himme usman radhiyallahu anhu ge arihun asfave rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korvwa fawa kama mihe ko ena ge geega wudu furi hama koggin namada taka ena ekamuga ummiduga allah subhanahu wa taala ge gekoltok teren gekolega farul namad ada kurman ena akama vanama ena ala komme fiewalaki ei ena taka heokame lebigendane adi ena naga komme fiewalaki ena kiban faafe fu hevigin daane amale gotuga vegin daane kama hame hemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfave allah subhanahu wa taala farul kurvi farul namato kuteren namade ada kurmataka allah ge gikol to kuteren gikolakan hinga fi mihaya hajje ge darumaya thawabu liuve venete adi hame hemme sunnen alkumen ada kurmataka hinga fi mihaka sunnen umurain ada kurumuge darumaya thawabu libigen danikama ehinkamu lobeti akhunne lobeti ukhtunne namadu algonmen ada kurumattaka hama ekani miskituge jamaatuga baaveriwa baaveriuma adi ekura namaduge iturun e namadattaka algonmen wudu kuruma toharatu libigatuma adi hama ehme e namadattaka algonmen hinga hinguma e namaduge niyatuga algonmen e anna wogutuga bes allah subhanahu wa taala miwani baraka lavwa argon menna heo daruma libene go minwar korwa ala komme fie walaka nege komme fie walaka argon menna mevani heo komme liuvi adi faafe fu hevene gotuga adi hama ehme mihinga komme hingumakun suwurge argon menna taka manzilin allah subhanahu wa taala tayyar ko devwan gotuga wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ham akashwarun timan raskala ge haqqu dinay gen kalege faanu fonuvi ufa verkam ge khabar devva bekalau kham gayay biru verkam ge khabar devva bekalau kham gay adi e ummatakan inzar kurabva bekalau isve gosfa nuwa evves ummaten nuwe